Iho i o koe, ke o nea o pua rose, iho ni kaurana, he mili mili ho ino ka malahini. Na malahini ho i o koe, i ka maaina au, uwana ho, i a ho i a kupa. Ia nei, iho no, ka ini, ka anohi a kau, i ka luna, na molo kama. Noho noho oe i ka ohu, i ka lau o.